mwanyimara wia otumfu otumfuwe etumfu otumfu etumfu otumfu otumfu niwara misi uyonya mikasi oh uyonya miotumfu unkwana useno fat

Tidishitama unya ugari eni ukenka wena okono tidishito unyanam nya fansa okoto shito chum wasa okoto na makaho unya ji ushuta una okono.